Inamna Abdallah. Inamna Abdallah. Ifaha Kulaman. Abdallah. Au Yubdi. Kali Khusaman.